Atsinginga nam Lentilu life unasibonisa Ungasa Mas ngabonisa nasinga kotuman Angitsi nyaktan Makna matuhi kamala kunyo memeza Ubunga niba mibulula Kizi yako ngege ngaipula Ganam Lentilu life unasibonisa Ungasa Mas ngabonisa nasinga kotuman Angitsi nyaktan Makna matuhi kamala kunyo memeza Ubunga niba mibulula Asa Baengo mas batala